Ege debe niki suma nung kafe kaya niki saran ratin tun edukina kaya dia depan tu katami kamis kila nuna ngamadi kaya agal ma farsha na kaya jok di kaya bulumu kaya cadefe bulumu kaya ajara kaya dia depan taku kiki dia miki niki saran nung kafe kaya farala saklo etenan go kaya kaya humra tun lagi kaga ni dua ni laku dia depan tisya kaya supe dia katami belama mamat apakar hudina. Sidi Abakar Jibrin dia di lekai ni kisah kan nungkaf kiki debah kain yang jok di kai Kari Daniel kain nami kah gubik tandan damin kain ni tiap tuan talamu jaf tu alam saka farcan nungkaf kiki debah kain ni jaf tu fi wanang leh kain kisah tugu jam di dia wanang kain ni kisah kan nungkaf kiki debah kubra kah tu alam gue

Ciwa fat mai dogo yam ma mara gorun gadi na dogo yam bili na vatla i kali hulda na mbasi dida ti mbasi dida jona kikijira bontani mungol ma vok minisri gi na ambasadora lama yo halina pour mika mana mfini ya koi na koi mama ni por santana mvok mnyama na o nisu numaya ani sama yam lisu ndani yam ambasi warada ti yadana Afrika Central sama yam Mohamed El Amin Yusuf wani sama mbari mbata itanina wani mbata ni mbaktu mamba na lamuti ni mkoli ya msundata ni tilme burumdok mbaya makari ya bazari kai uwanda. Wani hili hisundi na deida wani mbari na mba ki mbata ikatanina wani ngoloru mba azari filifita zari vuma jeona kikijina. Wana zugona hisuma isuma nivu mnyama Nations Unies lambo tazidi ukamba sama edichata. Ngoni ni ngare ya mle isuma isuma ini ya liya ya mbasi teng teng teng data. Ani zara na mbasi madichata ladboru mina lini nani pini ya mahepa kaku i mamana. Awani huri mazimi bazada awani porson tamama hindiya na lakisuma isuma ngoli minister ndamze na ala mvam hurumu. Aburuma avu wana abutaze deo na zihin bali sundaha. Ngara ya mazamba liso nda sunda za latenda nvok maimano onimi ambada ambas maerichate minife jivira uru vivun mazima. Awaningu ole ministra uru maimana baza ki porsan tana na margana agodi mina wani hilja afad wani vota voti azemi niru minaru kartele fondore rani aronisma mdogo muhurzi mjamele le katanila. Awan vota la mili azami ni rubur mkali no lazi hili maladu. Wani mbahuri mama ni kandakwa ngoli ministra. Ministra gili na cha. Ngolo dana huru merigi na halangyeze chihur i mama. Ngoli mili lila di dilo na mili bagana vota miluwa. Wani mili mili ni gara. Ima kisi maishumana mulu maile chukuza vokoma na mhila lisu mwana lisu mwana lisu mwana alini datani. Fama arde unda ngolo dana ngahur arondisuma mwani irizi liti nduru vota data. Adia wahla mhili baga baku unma isu maishumana ngahli uru vota dati nwa ngoli kitaijivya. A vota ni maya dat vota li ni maya na kisi maishugata na ngata ngara ya mvota na ngami li ni datana itani hini kali taiwi a foku. Awani maimana mini muhma gonga ngole miluha maro mahli gara ya mtoka. Kona zongo ila ni aromano, aroma fi hata, aromano famina kiswa naze fi hata. Hatu wanda ni gara ya mahli isuma isuma na taya, taya izara zika taya. Doba nuvuduguma ilina hala ze ambudumu. Hali isuma damu isuma isuma na tazia doba njuni huu iri maidina. Wanifo maime haze hati na vokmi yama na ona pe. Wani kola ni sema imana kolo ya msunda datina lili lani dire una mindiana mzu hatu wanduwari ya mjibana na robzina buruma avuani hinteo a juni zikuri mazini ikaka. Awani ndata bulkata ni wanda ni porsanta na mawili mambasi Nigeria resulumeta ikata ni. Nisame mwana Abubakar Musa wani buru mkama yoro gona la mbili babaza. Niki minisro deta, minisama mwana vibana nkamba seti. Tengisama mwana Dr. Abdullahi Sabra Fadul. Asumi bazina mbari marajeona kikijona mitamba kutumambana lamuti ni mkolo ursunda tida. Awanagi ya mbila maziri karona ni dyan buru abotaza nila deona zemba lisunda ni gara ya mambasi mba data. Ni maimi ngolma la giira lakisuma isuma na liha giiri laga na liha mbasuma edichata tani. Ni sali kebzabu wani buruhuri mamusu na li buru mikamu ni nagak. Namini baza ni ki porsantame ya wili nivokuoni sumweka taitani li El Amin Suef. Angolo ni bazi na kilila ni diriwane azihili vi unahilake mjivina talisuma isuma na gala taitani na. Yambada abutazili na deon kifo mungolmi nasyo ozili. Ayi wanigada ya mjimi hata wanile kola na hadogdor gile eikon. Na wani ya zihili fazi ya ni baktumbudanga baktumbudanga taburma avu. Wani ya zihili balisu ndani karu hatu wana nigada ya mdogdor gile suma isuma na vut a ro minimi. Awani aze burumika manona aze hii baktumda ta huma likuwa ngolo nufamilina kalu vanda taikatani.
warazan baktum da tan minister mar garem sunda tan doktor Abdel Majid Abdirahim andara mar garem hatun golo da ni sama yoma doktor sitak yombatin bahul yi mabbe abon katani huwa dadi yang basa dadi ambasi wal dadi bi kaba ngol matai katani mana kuro dapel wali azifi sama yom ngol mukole yam sunda tena sama miyami Muhammad Nur Aji Kali awana tili tili tili mhur sunu mu andi sama imana alayis ma shumali urbur mamna halam mitri duru zani procureur general sama imana luwa pambe mauli brino jivya chari ya basi ya bulka tani wandu wani burumi kali na wani suma shumana zuwa ni mira biru mazira ta biru mazira ya hume alayis ma teo teo ngali na awani azihili chugu zini mira biru andali golo zini negezia yan biru watini mela gangeli garayam yuma yuma teo teo nga varaktama yu yina ti uri midanga mba kumba huri midanga yina ba hepa uri mda mbona siza kuri mi ula mbona ka sin mi famili na gaili ni marge wani sumun biri biri gara yam yi mambere wani azihil golos uru biri mazere na gol gol gu gol wani azihil suburuzmi wani furida liyanu otela radison bulu nika jamela tani wani sama imana mboko lena wani sekretari general anu melisu ndavun ministri ma imana dide lambaso kolo sami yamana Ali Muhammad Nur wala mai nambas ini adgi kali gian gak de pra di dah harus Usman hubuna fat mai di dogo yam bada goryo de ya fat di dogo yam di goryo di jaki bogola dog wat yam bini na ba jogodi Usman lisu di kian bur ini halang ni al gaze de be wadi antan gak de pak Usman kakak murado si ele chole chole tambas kamuruna de chatta nambas yar waran marga sawilina deudi ageli ga humani Lisogole kolena li teknisyen.

Rasi la fia kita jilo sorte si malang nai dilimbi si kurojit lawi radio divisional nasional jadian tokak lua sekat momwa made sesi kita sara. Rine umar idi sumar wa sesi made ma sesi ngamrang kuso mamuan made sesi tajilo sorte bola rin mamdaya kada si mar si paure bang iso ngan ge gopat bam te dambiri si ge kada si bo bang iso ngan ge doti kuso manam bisit naji ge dobet ko naji dobet tam tol tambiri si rembangi minya kad mrama de si guto ye kuntum ge kendaga kada si awi kabin teknik chwiki alfred waku nin ke ali mamat tijani register danten jemta roje micro lionel nomen gar mar si pa ge taklagir jawine kum jiki kete